0: Omane wa ninyi apunda.
1: Obe, mana ninyi andotina di apunda ni atumba hii?
0: Pone ni atumba?
1: Pone ni atumba, mana mimiya, mamende sukudu, sebeku beku, sukudu, beku beku.